0: tuga soka tuga tonya mavuji ole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe tuka